0: Needle minyade lanoburo yabandego. Lanoburo minyade needle yabandego. Minyade penagare wange kaubut. Malamba kalnanyonde paleba ngurba nyinado meme kaubut. Yang apa lupa nguning, jalan jara ngora wande ngalam boka. Yang kaya kurugi wajah pin memungu minyak lo kau betul. Yang aman wandalan lay merek meme minyak de pulga kongur jeling. Minyak jang mana koran jalan man wanda meme minyak de. Nyundungu mana nyako nyundungu ande apa ande kau tu nyundungu. Yang apa lo meme jalan. Papa pulga meme minyak de kau betul. Nyundung mana nyako, yang ko man klinik kade. Jalan orang lo nyes cuma dah, yang ko ni ni lalu bro. Ni ni kalau ni puju kujo man, kajalan jangka. Wadang balam man wanda ni ni pulga, yang bal jual lagi, booster shot. Pinerangan lo, ya pan de, pipe roll, kalau ni ni pulga mada, ngarja mada. Ni ni palu ni ni wanda ngan eh, kau put ni ni jalan ne. Yang ko kupu kupu ya pan de. Minyak dalam pulga pulga ya apa? Five roll, nyanong pal modalan yang disability. Kalau nang meri jenjir, yang doktor ngom minyak modalan. Yang kalau wanda yang ada meme kawat. Minyak dalam dia apa ni? Palo, wanda ni pal ni ada kawat needle. Minyak mana anda wangga jo? Jalan ngorola, nyesca, jala, pujuman nyako, culo ala mangol ni ada needle bro. Ya apa? Pulga apa wangge minyak de? Nyunung manan nyago doktor yang among jolo wangi pulga nyine do ni meme jolo la mananong yabando nyine yang polo wondo nyine din kobot ni.
1: I hope you enjoyed tonight's scripture show with myself Brad Shadforth here on 6DBY 97.9 FM from 7 to 8 p.m. every Monday night. I hope tonight's lessons were a beraka and a blessing to you. Catch you next week Monday. Have a good night.